0: meluncurkan rudal strategis yang membawa hulu ledak tiruan. Ditambahkan bahwa rudal tersebut jatuh di perairan internasional di Pasifik sesuai rencana, tetapi tidak mengungkapkan lokasi pastinya. The Global Times, sebuah surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Cina, mengutip para pakar Cina dalam sebuah artikel daring yang mengatakan bahwa uji coba tersebut mungkin menggunakan rudal Julang 3. Artikel tersebut menyebutkan bahwa model itu diperkenalkan dalam parade militer September lalu dan memiliki jangkauan lebih dari 10.000 km yang berarti dapat mencakup Pasifik Selatan dan Pasifik Timur. Surat kabar South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong mengatakan bahwa ini adalah uji coba rudal pertama yang diketahui dilakukan oleh Angkatan Laut Cina dari kapal selam sejak tahun 1982, serta yang pertama kalinya dari kapal selam bertenaga nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan uji coba tersebut merupakan kegiatan pelatihan militer rutin dan tidak ditujukan kepada negara atau target tertentu. Ia mengatakan uji coba tersebut sebelumnya telah diumumkan kepada negara-negara terkait serta sesuai dengan hukum internasional dan praktik internasional yang lazim. Meskipun demikian, uji coba tersebut menimbulkan kekhawatiran di Jepang, Australia, dan sejumlah pihak lain.
1: Sebuah surat kabar besar Amerika Serikat melaporkan bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran menembakkan rudal ke dua kapal komersial di dekat Selat Hormuz pada Selasa. The Wall Street Journal mengutip seorang pejabat senior Amerika Serikat dalam pemberitaan tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa salah satu kapal tampaknya adalah kapal tanker gas alam cair milik sebuah perusahaan Qatar. Otoritas Operasi Perdagangan Maritim Inggris sebelumnya mengatakan telah menerima laporan tentang sebuah kapal tanker yang terkena proyektil tidak dikenal di perairan lepas pantai Oman dekat Selat Hormuz yang menyebabkan kebakaran. Dikatakan bahwa tidak terdapat laporan korban jiwa. Di dekat selat tersebut, sebuah kapal kargo juga diserang pada 25 Juni, diikuti serangan terhadap sebuah kapal tanker pada 27 Juni. Serangan-serangan itu terjadi setelah mulai diberlakukannya nota kesepahaman Amerika Serikat-Iran yang bertujuan mengakhiri pertempuran. Militer Amerika Serikat mengatakan kapal-kapal tersebut dihantam oleh drone Iran. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat mengumumkan telah melakukan serangan terhadap situs radar, fasilitas penyimpanan drone, dan target lainnya di Iran yang menyebabkan kedua pihak saling menuduh telah melanggar gencatan senjata. Terdapat kekhawatiran bahwa negosiasi antara kedua pihak dapat menjadi rumit.

0: Berita-berita selanjutnya. Peringatan sengatan panas dikeluarkan untuk sebagian wilayah Kyushu, Jepang Barat, sementara prefektur Okinawa di Jepang Barat Daya bersiap menghadapi topan dahsyat yang mendekat. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa front musiman yang membawa curah hujan lebat ke Kyushu telah bergerak ke selatan. Hal ini menyebabkan suhu meningkat terutama di Jepang Barat pada hari Selasa. Para pejabat mengeluarkan peringatan sengatan panas untuk prefektur Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, dan Kagoshima, kecuali wilayah Amami di Kagoshima. Suhu mulai naik di atas 30 derajat Celcius di sejumlah tempat sejak pagi. Warga dianjurkan menggunakan pendingin ruangan serta mengonsumsi air dan garam. Sementara itu, para pejabat cuaca mengatakan bahwa pada hari Selasa pukul 9, topan Buffy bergerak ke arah barat di atas Samudra Pasifik dekat Kepulauan Mariana, jauh di selatan Jepang. Topan besar dan sangat kuat itu membawa kecepatan angin maksimum berkelanjutan 180 km per jam di dekat pusatnya, dengan embusan angin kencang mendadak mencapai 252 km per jam. Para pejabat mengatakan Buffy telah sedikit melemah sejak hari Senin, tetapi kemungkinan akan menguat pada hari Rabu. Topan itu diperkirakan akan mendekati prefektur Okinawa mulai Jumat hingga Sabtu dengan mempertahankan intensitasnya.
1: Jumlah orang yang bekerja utamanya di bidang pertanian di Jepang turun di bawah 1 juta untuk pertama kalinya, yang mencerminkan penuaan tenaga kerja pertanian. Kementerian Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan merilis survei yang menunjukkan bahwa jumlah individu yang bekerja utamanya di bidang pertanian adalah 986.600 orang pada Februari tahun ini. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dan angka tersebut pertama kalinya turun di bawah 1 juta sejak 1985 ketika data pembanding mulai tersedia. Dibandingkan dengan 2010, ketika jumlah pekerja semacam itu mencapai lebih dari 2 juta, jumlahnya telah menyusut lebih dari 50%. Para pejabat kementerian mengatakan tren penurunan jumlah petani perorangan akan terus berlanjut karena banyak yang sudah lanjut usia. Para pejabat itu juga mengatakan bahwa dalam upaya mencegah penurunan kapasitas produksi pertanian Jepang, mereka ingin mendukung upaya konsolidasi lahan pertanian dalam skala yang lebih besar serta meningkatkan efisiensi.
0: Toyota Motor menyatakan akan menginvestasikan 3,6 miliar dolar Amerika untuk memperluas produksi di negara bagian Texas, Amerika Serikat bagian selatan. Ini merupakan langkah terbaru dalam rencana produsen mobil Jepang tersebut untuk berinvestasi hingga 10 miliar dolar di Amerika Serikat selama 5 tahun. Toyota Motor North America akan membangun jalur perakitan truk pickup baru di pabriknya di San Antonio. Jalur perakitan ini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2030 dan menciptakan lebih dari 2.000 lapangan kerja. Saat ini Toyota memproduksi truk pickup Tacoma di Meksiko, tetapi sebagian produksinya akan dipindahkan ke Texas. Proses ini akan memakan waktu sekitar 4 tahun. Produsen mobil Jepang lebih memilih Meksiko sebagai basis produksi karena perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Meksiko-Kanada memungkinkan ekspor mobil bebas tarif dengan syarat-syarat tertentu. Namun pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menentang perpanjangan fakta tersebut dan ketiga negara sedang bernegosiasi untuk meninjau kembali. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 19, menyampaikan apa yang ingin Anda beli. Tam, mahasiswi dari Vietnam, tinggal di rumah Harusan. Ia berencana jalan-jalan ke Hokkaido, Jepang Utara bersama temannya, Mia dan Kaito. Untuk menyiapkan musim dingin yang menusuk tulang di Hokkaido, ia bersama Mia pergi belanja sarung tangan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 19.
2: すみません. 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。 いいですね。 これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Kita bahas satu persatu.
1: Tam berbicara kepada pramuniaga.
2: すみません。
0: Permisi.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Saya mau sarung tangan.
1: Pramuniaganya menjawab,
3: 手袋はこちらです。
0: Sarung tangan ada di sini.
1: Mia melihat sepasang sarung tangan tertentu.
2: これ、あったかそう。
0: Ini terlihat hangat.
1: Tam mencobanya.
2: いいですね。
0: Bagus ya.
2: これ、いくらですか?
0: Berapa harganya?
1: Pramuniaga menjawab,
3: 1900円です。
0: 1900 yen.
1: Tam bertanya,
2: カードは使えますか?
0: Bisa pakai kartu kredit?
1: Pramuniaga menjawab,
3: はい、使えます.
0: Iya, bisa.
1: Suhu udara sewaktu musim dingin di Hokkaido sering berada di bawah 0 derajat Celsius. Jadi sangat cocok jika Tam memakai sarung tangan yang menghangatkan.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya mau sarung tangan.
2: 手袋が欲しいんですが.
0: Harap diingat dan Anda bisa mengatakan apa yang ingin Anda beli. Berikut ini artinya kata per kata.
4: 手袋
0: adalah sarung tangan dan
4: 欲しいんですが.
0: Berarti saya mau. Poin hari ini. Ketika Anda mau membeli sesuatu dan menginginkan pramuniaga menunjukkan barang yang Anda inginkan, tambahkan partikel
4: ga
0: ke benda yang Anda ingin beli dan katakan
4: 欲しいんですが. 欲しいんですが.
0: Adalah kata sifat i.
4: 欲しい.
0: Yang artinya saya mau, diikuti dengan
4: んですが. んですが.
0: Berfungsi menjelaskan situasi kepada lawan bicara Anda dan membuat orang tersebut meresponsnya.
1: Dalam kasus ini, tebukuro atau sarung tangan diikuti dengan ga dan hoshin desu ga. Menjadi tebukuro ga hoshin desu ga. Saya mau sarung tangan. Dengarkan dan ulangi. Akan terdengar lebih baik jika Anda mengecilkan suara saat menurunkan intonasinya di akhir kalimat.
4: ほしいんですが手袋が欲しいんですが手袋が欲しいんですが。
0: Sekarang dengarkan perbincangan berikut yang mengungkapkan sesuatu yang ingin dibeli di toko.
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: Kita pilih artinya.
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: Permisi, saya mau beli oleh-oleh khas Hokkaido.
0: Memiliki arti seperti dan digunakan untuk menarik perhatian seseorang.
4: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dibeli untuk oleh-oleh saat jalan-jalan, gunakan saja pertanyaan tadi kepada pramuniaga. Maka pramuniaganya akan memberikan saran kepada Anda.
5: そうですね。このお菓子はいかがですか?
1: Begitu ya, bagaimana dengan penganan manis ini?
4: そうですね。
0: Atau begitu ya, digunakan saat Anda memikirkan cara menjawab.
4: このお菓子。
0: Artinya, penganan manis ini. Dan,
4: いかがですか?
0: Adalah ungkapan yang digunakan saat merekomendasikan sesuatu.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: お土産が欲しいんですが、北海道のお土産が欲しいんですが、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: Sekarang kita berlatih dengan mengucapkan hal lainnya.Bayangkan Anda tengah mencari kain pembungkus tradisional Jepang. Sampaikan kepada pramuniaga bahwa Anda ingin membelinya. Kain pembungkus tradisional Jepang disebut...
4: Furoshiki. Furoshiki.
0: Ayo bikin kalimatnya.
2: Sumimasen. Furoshiki ga hoshiin desu ga...
0: Berikutnya, Anda tengah jalan-jalan keliling kota, dan tiba-tiba hujan. Coba katakan kepada pramuniaga toko swalayan bahwa Anda butuh payung. Payung adalah?
4: Kasa. Kasa.
0: Coba buat kalimatnya.
5: Sumimasen. Kasa ga hoshiin desu ga.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah ucapan yang disampaikan Tam saat berbicara dengan pramuniaga sewaktu membayar sarung tangan. Harap diingat ungkapannya.
2: Kado wa tsukaemasu ka?
4: Kado wa tsukaemasu ka?
0: Artinya, bisa pakai kartu kredit?
4: Kado.
0: Merujuk pada kartu kredit.
4: Kredito kado.
0: Anda juga bisa menunjukkan kartu yang ingin Anda pakai dan bertanya.
4: Kono kado wa tsukaemasu ka?
1: Coba ulangi.
4: Kado wa tsukaemasu ka?
0: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.

0: あの、すみません、手袋が欲しいんですが。
1: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか？
1: 1900円です。
0: カードは使えますか？
1: はい、使えます。
3: 春さんの知恵袋。
4: Waktunya petua Harusan tentang penggunaan kartu kredit di Jepang.
5: Sigit pakai kartu kredit di Jepang?
6: Iya, hampir setiap saat. Hotel dan toko serba menerima kartu kredit. Demikian juga dengan situs belanja online. Tapi kadang suka terkejut sewaktu mengetahui ada beberapa tempat yang tidak bisa memakai kartu kredit.
5: Iya benar, meski kartu kredit atau metode pembayaran non-tunai lainnya biasa digunakan, tapi toko-toko kecil atau sejumlah tempat lainnya di daerah yang jarang penduduknya kadang hanya menerima uang tunai.
6: Itu mungkin menimbulkan masalah bagi wisatawan asing.
5: Iya, tapi semakin banyak toko yang kini menerima kartu kredit, dan beberapa ATM juga bisa digunakan untuk tarik tunai yen dengan kartu kredit. Kantor pos dan toko swalayan biasanya memiliki mesin ATM dan seringkali menerima kartu yang dikeluarkan di luar Jepang.
6: Tapi lebih baik Anda juga menyiapkan sejumlah uang tunai dan meneliti terlebih dahulu tempat di mana Anda mungkin bisa memakai kartu kredit.
5: Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
6: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita. Rabu, 8 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Novriana Dewi dan saya Aji Rohadi.
1: Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat terhadap Iran. Dikatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons atas serangan terhadap 3 kapal komersial di Selat Hormuz. Televisi pemerintah Iran melaporkan terjadinya sejumlah ledakan di kota pelabuhan Sirik di bagian selatan negara itu. Disebutkan bahwa ledakan-ledakan lain juga terdengar di Pulau Qasem. Pada saat yang sama, Departemen Keuangan